0: Anta.
1: Itu guru marong kau tu belum kasar banyak jo, lelem kat tomar kau mudah lo. Okey. Belum ketamu. Armanan ini dia ketamu. Orang jauh semua yang dah mampu, semua yang ketamu dia nak semua yang kurang dia. Kurang dia boleh lebih dia, lebih jadi lo. Kalau di waktu apa, saya kira aku jadi nara. Mungkin saya sudah, saya memang buat mata di waktu itu.